0: my God.
1: Amai,
2: amai,
1: aku boleh.
2: Kau
1: jauh, kau jauh. Kau nak ni, mana tu, mana tu, mana tu. Oh, biasa.
0: Amai,